Voilà, Sambete Bawa Waron, Saint-Oué Radio Diffusion Nationale, Tchadian Bangi, Koutungan Koudoti, Koutso, Gidi, Mutam, Tudam Beriasik, Tonom Tlas, Koukoum Djokari. Lokala Koukoujila di Girji, Radio Diffusion Nationale, Tchadian Tadikam, Koujikouboya, Onamat Lako, Manang, Nitaban Anambisit, Ake, Singna, Kumbirgoro, Tla, Deji, Arakle, Mnanatu. Ni taba an si numero ke kad kelawatan ke ketelai ni ba numero ni asnya ke girjo no ada numero ni taba ini injisai ai ge kala ke mberiye ge bar de kari singi ninji gitu be kin jamana tla ge ke gir ngra ro ke sai sai kin jamana la ba ma de si numero ni girjo la Ni kita ke kado 69 54 23 37 69 54 23 37. Kut mehe gidi indoho, kut mi gidi so, kut jo gidi muta, kut muta gidi siri. Ni moro ke kongajo 82 44 04 69 82 44 04 69. Kut do gidi jo, kut so gidi so, kut do so, kut mehe gidi indoho. Nimoro ko to airai ne klakran kari adre ina ko whatsapp bai ni gin jamana tla ke province gitu gin gra log ko ni ku jogi di metani na jorop ngalba asa kadilan ber ake communique ko na den la ke ka vi ni len ke whatsapp kari wanya kran ke kari airai ne mbrana na tuno ber urkal Yakin jadi Mailau Salomo, bayi mundo sama jinggara kei keito yo Sebastian, move Andre iku dekane Mari, mama Jibi ojil dulal Ellen, bayi bar gom jero jila Samson kei bayi mia Sylvain oiki lede le orfa. Wongani ani kenge guto morega tarnuji Robert. Marana nendon don natna naun kom kongai. Kadenan dere klayu engon de kedenga make ingo kon de kedenga mu ketog. Niku morega fidel. Morega fidel niwa. Guto kendo Syria na Oktober ko ke jinji kame to adi kem labdan nendan di dotne Notre Dame des Apôtres ke. Injamena tla enga tuji go moiku an retete bember klayu onto nadnji si. Gerege ke bebalum malel pie garki gardo go nadini baila sem jonas lelde lorfa de rede valeri jini kembe ko mundu malang de nadin dum ber krayon to nadni ke mademoiselle kumu ben sandrine jikem Gunang ke Kanada tu, nanti dan si kalau nengke kuto ningti kendo sama ji. Ni bai le ni kok ke adin do ke tak beko ke mana do pada ke tu kerate loko ando tapa tu kem do kira tari kerja am tu ku itu ngor kistasyon hidro karbi rewati no ingge lo yoni lai kari nu badu nu baku tel ta. Ada angel nengke kuto nu badu loko maji kem kombi ante. Oji tari asik ke rode tu malang bai kiam da ke ada najik maji sori nai kiam tu bai tu oji de naji anu ba indo ai se de reali rosi ke lo bai tu ya rak lagar no nem ba ke rode tu do yo tu ya ni ke kod ko ko ji de o bai tu ka de bende ngo kon de ke jia ke wor de Niku nambacing, madam nambacing garwari kujunko mandangne Ojira Ogistin Musa Gunji. Ojira Ogistin Musa Gunji niba ni guto kundo ojo. Yana September kuku nji kemet man kuku imai rosi dom tadi kiam labdan ke bongkor tu. Unun ke guto anarne labdan ke bo ke kiam bek jamnet la ingat tuju robo. Ada gir kujian ke niku gir kuju ke. Namba cingar waito gir ko ja Musa Gunji o ya jumtola ke ya bakre gir ko ja la dumgar
ya munun domu madengar ke ya singar ungar urba ni ke chef de canton ke kara kladumbe aladumgar ngar sum oyi ke archevêque métropolitain ke kambek nyamat la idmo jitangar goetbe malande nandan krangai ade kranto nandan jisinge de ke nyamana te kara bekoro Manigaga, Bebura, Baikongo, Kumra, Maibobai Lere, Bongor. Sehingga kau tu kekak dengan muka ke, kejiang ke, kekam sebe itu ke malang ke, butuh ke kerang, bayi nindan di tuat nero, noja ke, kotar ke lejuan yang mari. Kau sepak ke gir kujara tu, parwas Daniel Komboni, o Saint Therese de l'Enfant Jésus ke, doba, Gosu pagi baik kiam paruas ni dan di doa tu na resurrection sahuni akhir ingat ke sakral kerja tu paruas o baik tu Saint Bernard kuali ajarai o si mar beli ke kerja itu ke basa ke mandu ke malang dia kurba yoga mumdu ke madu keladu ke madu tarik ke singinan gerensi kiam beku doba zaman amundo osar Dan si kerak dan ganggali o keran tu au kronik evek di Monser Martin wainge bani evek ke Joses ku doba oi sei mo per ke ake ser ke gir ku jarat singe ta ke mengemarang ke dengan make ke jiang singe ke ndeng ndeng kemarang ke kiam parwas ke joses ke ki reji dini nu bata tortan do situ do na jing naral do i ke udengar ngadi ngari maden udengar david ngari maden ni nan kerangai nu bata sekade ka krama je sin ton ndeng ndeng kali kalas biar ke ta tol ta tum tu de marsi rajo charu ndo ma ninga kanu barat sitok singe kinji kemano kom site awai pak gir ku jara ta haleluya

metal jer bawsi la ngi sema ngu bandan de sit mbakasi ndig je barta mbay la ngi dan rol lum kasi joji de goro si je pere kane ku sagbe konglia jesus toy si pana ala ndig de mbakar do je la ya si dan rol lu do je la yan tu nga kon ram jikina duna na dan kam nak dem lafia atokul lum ne barge to go belinda de jisi mbakan de sit mbakar nga mu si atokar balum me kontale si atokam balum da tel mu si kya gonera sije tatar mbakare mbay ala lanikme dosi.